0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi

Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari, swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya Allah Bari, anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Pati Herman AB mendukung komitmen Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Di mana kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembangunan sumber daya manusia. Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam Konkerkap PGRI dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan menentukan kemajuan daerah di masa depan. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan yang pulang hari masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah menjadi jam-jam produktif untuk kita kembali beraktivitas di hari weekend ini ya. Kalau tadi kayaknya nih sama nyapa kamu di pagi hari ini, ada apa sih sampai kamu bangun sesubuh ini? Kayaknya seluruh warga Palangkaraya pun di jam 8 ini sudah kembali hadir ya, bersama dengan kegiatannya masing-masing di hari Sabtu ini. And the next, nemenin kamu bersama dengan Pesona Nusantara, deretan informasi dari Nusantara kita, atau bahkan cerita seru dari kamu. Kira-kira di sepanjang hari Sabtu ini ada giat apa yang mau dilakukan, dan juga sharing bareng kita semua. Boleh banget kirimin di 0811 520 1233 bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kulapa hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

95,1 FM Suara Udaya Palangkaraya. Kali ini hadir kembali ya bersama dengan informasi bahwa yang juga teman-teman yang masih menjalankan wajib sekolah SD, SMP, SMA tentu sudah merasakan kebijakan baru yang telah diluncurkan sejak lama, yaitu adalah MBG atau makan bergizi gratis. Dan kamu tahu tidak sih kalau belum lama ini dari Badan Gizi Nasional melakukan, ya dimana akan melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima program makanan bergizi gratis agar manfaat program yang diluncurkan ini juga lebih tepat sasaran. Karena sudah ditanggapi bersama dengan Kepala BGN ada Ibu Nanik, yang dimana menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang berasal dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima program, yang dimana kebijakan ini merupakan bagian dari upaya refocusing yang mengarah pada bantuan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, dan selama ini belum terjangkau secara optimal. Selain dari memprioritaskan wilayah 3T, BGN juga akan memberikan perhatian khusus kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai bagian dari pembenahan program, BGN juga akan memberhentikan sementara pembangunan dapur baru, yang dimana memperbaiki dapur yang telah beroperasi, bahkan memperluas layanan secara lebih efisiensi agar mendapat program yang dimana dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. So, kira-kira kalau menurut kamu, apakah dengan MBG ini juga kita semua atau bahkan daerah kamu sudah tepat sasaran?

apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, Globari Berita Bahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Bunda Guru Kabupaten Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, secara resmi meluncurkan buku analogi puisi berjudul Monolog Plastik Kotaku, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup HLH Sedunia tahun 2026. Peluncuran buku yang didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dan komunitas penulis buku, maksud kami, komunitas penulis Barito Utara tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan konferensi kerja Kabupaten PGRI Barito Utara tahun 2026 di Aula Dinas Lingkungan Hidup setempat. Buku analogi puisi tersebut merupakan kumpulan karya para remaja dan pelajar di Barito Utara yang mengangkat tema lingkungan hidup, kepedulian terhadap sampah, serta pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pendekatan sastra dan literasi. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang telinga.
2: Semangat Isen Mulang. Pro4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu
1: lagu. Ini Kula Bahari, masih bareng dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau dari tadi menyapa kamu di pagi hari atau pagi-pagi buta, sekarang tanpa sadar kenapa hari weekend ini cepat banget berjalan. Dan sekarang sudah memasuki jam makan siang. Belum jam makan siang banget sih, tapi mungkin ada beberapa yang udah mulai sarapan. Atau bahkan jangan sampai kamu sekaligus ya makannya sambil makan siang. Waduh, itu sih Nisa. Tapi tidak direkomendasikan ya, mau pengini weekend, jadi makanlah 3 kali sehari ya teman-teman ya. And now nemenin kamu bersama dengan informasi and music. Sudah saatnya bersama dengan deretan informasi-informasi seru untuk kamu semuanya, di samping dengan lagu-lagu asik dan juga viral in social media kamu, yang tentunya bikin pagi menjelang siang hari kamu ini jauh lebih semakin menyala ya. Kita imbangi panasnya matahari ini, kita bikin menyala juga hari kita. Kita awali dulu dengan satu lagu yang bikin kita jauh lebih menyala bersama dengan Faris Adam dengan Stay Chu, Stay Chu.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Oh, hai Global Hari, masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih sebenarnya Indonesia sudah mencatat sekitar 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara di sepanjang bulan April kemarin di tahun 2026, yang dimana meningkat 7,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Dan ini tuh didukung oleh data BPS yang mana menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing selama dari Januari hingga April 2026 sudah mencapai di 4,68 juta kunjungan. Dan tentunya menjadi capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang dimana menandakan pemulihan sektor pariwisata yang tetap terus berlanjut. Wisatawan asal dari Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan ke Indonesia, disusul dari Australia, China, Singapura, dan juga Timur Leste. Bali melalui Bandara Ngurah Rai tetap menjadi pintu masuk utama wisatawan internasional ya. Dan tentunya dengan dominasi pengunjung dari Australia yang terdorong oleh musim liburan di negara tersebut. So, kira-kira berkali-kali nih saya udah bilang ya, Indonesia menjadi daya tarik warga mancanegara internasional. So, kira-kira kapan kamu mau menjelajahi Indonesia, Kabo?

Ini Globari The Last Information bersama dengan Anissa Umami kali ini ya. Kalau ada rumah adat Omohada di Nias yang kembali menjadi sorotan setelah seorang guru besar UI mengungkap rahasia ketahanannya terhadap gempa. Dengan struktur yang fleksibel, tumpuan batu ini tuh sambungan semi kaku yang dimana dengan penyangga diagonal. Rumah tradisional ini tuh mampu mengikuti getaran tanah alih-alih melawannya secara kaku. Nah, ketangguhan Omohada terbukti saat gempa besar di Nias tahun 2005 berkekuatan 8,6 MW yang dimana ketika banyaknya bangunan modern mengalami kerusakan, sementara rumah-rumah adat tetap berdiri dengan kokoh. Dengan ini juga ada prinsip baru dari konstruksi berbasis fleksibilitas ini juga yang kini bahkan menjadi inspirasi bagi teknologi bangunan modern yang dirancang lebih adaptif dan juga tangguh menghadapi bencana alam. Dengan ini juga saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya ya. Kita akan kembali bersama dengan informasi lainnya juga nemenin kamu. Setelah ini akan dilanjutkan bersama dengan rekan kita Kak Suneta yang nemenin ya. Yuk nikmati weekend kamu. Happy holiday teman-teman semua ya. Yang kayaknya hari ini juga jadi tanggal yang cantik, tanggal 6 bulan 6 di 2026. Buat kamu yang kayaknya hari ini datengin kondangan, mau 2 kondangan, mau 3 kondangan, semangat ya. Semoga nanti ada rezeki yang berlimpah juga buat kamu dan kebahagiaan selalu menyertai kamu. And a happy weekend teman-teman, dan selamat merayakan tanggal cantik hari ini ya. Semoga di tanggal cantik ini juga sepanjang harinya kamu akan selalu dilimpahkan dengan hal-hal yang cantik, termasuk kamu. Kamu juga hal-hal sebagian dari yang cantik itu juga. So, saya Anissa Umami pamit dari ruang udara kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
4: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
5: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
4: Iya bunda.
5: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
4: Iya bunda.
5: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
4: Berdoa dulu bunda.
5: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
4: Assalamualaikum bunda.
5: Waalaikumsalam sayang.
4: Dadah bunda.
5: Dadah sayang.
6: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Berita Bolog pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perum Bulog, cabang Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menambah gudang penyimpanan beras agar tidak menampung stok. Semua stok sehingga penyerapan gabah hasil panen petani tetap bisa dilakukan secara optimal. Fuad menjelaskan di mana Bulog memiliki dua gudang sendiri, yakni di Jalan Jenderal Sudirman dan MT Haryono. Dua gudang tersebut hanya bisa menampung 4.500 ton beras, sedangkan stok beras yang ada saat ini sudah ada di 7.200 ton, sehingga perlu menambah gudang penyimpanan. Tahun ini Bulog Kota Waringin Timur diberikan target minimal penyerapan 16.000 ton gabah kering panen dari petani di wilayah kerja mereka yang meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan, dan juga Seruyan. Untuk itu diperlukan tambahan gudang agar stok beras yang dihasilkan bisa ditampung dan disimpan dengan baik karena gudang milik Bulog sudah terisi dengan penuh. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Waris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
2: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
1: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
2: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
1: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
2: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
1: Mari dukung sekolah rakyat.
2: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
3: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Mari, terima kasih Anda masih bersama kami. Tabe, selamat lingguna late, salam sehujud kerende melempang, adil katalin hubar curumin, keseruga, basengat kaju bata, arus, arus, arus, ya. Awasnya selamat siang. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas siang Anda di edisi penyiaran kita hari ini. Sabtu 6 Juni 2026 ya. Tadi pagi sudah ditemani sama rekan kami Anissa Mami dan sekarang saatnya saya Suneta akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu Nusantara ya untuk lo hari hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Nah pastinya selamat siang juga untuk lo hari dimanapun berada yang masih setia bersama kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi kami RRI Digital. Juga website streaming kami ya, rri.co.id. Semoga saja aktivitas hari ini berjalan lancar kelopak hari dan tentunya penuh semangat ya. Senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali di siang hari ini nih ya. Dan tentu saja kami kembali menemani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda melalui siaran yang informatif, inspiratif dan tentunya menghibur ya. Di siang hari ini sering menjadi waktu yang tepat nih kulopo hari untuk sejenak beristirahat dari rutinitas ya. Menikmati makan siang bersama keluarga atau juga bisa bersama rekan kerja atau sekedar melepas penat ya sambil mendengarkan radio kesayangan Anda ya. Karena itulah tetap bersama kami yang akan menghadirkan berbagai informasi menarik, berita terkini dan juga ragam budaya, hiburan yang sayang untuk dilewatkan ya. Oke, untuk kelopak hari dari Studio Prompat, Suara Budaya Palangkaraya, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hari ini mari kita jalani siang ini dengan pikiran yang positif ya, semangat berkarya dan hati yang penuh rasa syukur ya. Tetap bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya dan karena dalam beberapa saat ke depan kami akan hadir berbagai dengan sajian menarik ya. Tentunya sesaat lagi akan ada drama legenda Cilik Riwut untuk Anda. Berikut ini.
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertekan nomor 1. Serbu! Serbu!
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan mini drama legenda berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut.

0: Anak bunda udah pulang.
1: Bunda, aku capek nih.
0: Pulang sekolah kok langsung bilang capek? Kenapa sih?
1: Tadi kan upacara 17 Agustus, bunda. Apa pentingnya sih?
0: Nak, upacara 17 Agustus itu penting. Dan orang yang mau mengikutinya terhormat. Karena itu, tandanya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan diri berjuang untuk membuat Indonesia merdeka.
1: Oh gitu. Tapi di Kalimantan Tengah memangnya ada pahlawan?
0: Ya ada dong. Bunda, kan pahlawan kamu.
1: Ih bunda, aku serius nih. Ada enggak? Siapa namanya?
0: Pahlawan di Kalimantan Tengah itu banyak, nak. Tapi yang paling banyak masyarakat ketahui namanya Cilik Riwut. Nah, dia adalah legenda perjuangan rakyat Kalimantan Tengah loh. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tanah Kalimantan. Jadi kamu perlu tahu juga supaya gak selalu bilang capek kalau ikut upacara.
1: Iya, kalau gitu bunda, ceritain dong kisahnya.
0: Ya udah, sini bunda ceritain ya. Jadi ceritanya, dulu pada masa perjuangan, tentara Belanda datang bersama pasukan sekutu. Nah, pasukan sekutu ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang lambat laun kembali menguasai Kalimantan. Pada 17 Oktober 1947, Bapak Cilik Riwut ini memimpin operasi penerjunan pasukan payung di Kalimantan. Saat itu, Cilik Riwut ditunjuk sebagai komando pasukan dan duduk di dalam staf sekretaris bagian siasat perang Kesatuan Angkatan Udara. Di samping tugasnya sebagai perwira markas besar tentara, Cilik Riwut juga segera menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan berupa latihan yang diikuti juga 60 orang dari Kalimantan, kemudian ada 12 orang dari Sulawesi, dan beberapa orang lagi dari

0: Iskandar, Dahlan, tolong pimpin rekan-rekan yang lain untuk bersiap berangkat.
1: Beberapa yang Bunda ingat itu ada Iskandar dan M. Dahlan dari Sampit. Kemudian C. Willem dari Kuala Kapuas. Ada J. Darius dari Kasongan. Ada Ahmad Kosasi dari Mangkahui Barito. Ada M. Amiruddin dan Emmanuel dari Kahayan Hulu. Terus juga ada Marawi dari Rantau Pulut. Nah, para pemuda yang akan diterjunkan di Kalimantan ini digembleng dan diasramakan di Desa Padasan, sebuah desa di sebelah tenggara landasan Uaguo. Kemudian mereka melakukan operasi penerjunan pasukan payung yang pertama dalam sejarah Indonesia, nak.
2: Lapor, pasukan siap.
0: Baik, segera berangkat. Sekali lagi saya ingatkan, misi kita adalah membawa pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar, juga menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setibanya di sana dan mempersiapkan lokasi untuk pasukan bantuan. Masih ingat?
3: Masih.
0: Segera berangkat. Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di hari keberangkatan pasukan ke Kalimantan, Cilik Riwut menyampaikan pesan. Saat itu, beliau menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai komandan pasukan payung. Apabila Iskandar gugur, maka posisinya digantikan oleh Dahlan.
0: Dalam perjuangan ini, saya harap kita semua bersatu dan saling berkoordinasi. Karena itu, saya tunjuk Iskandar menjadi komandan pasukan. Dan kalau Iskandar gugur, maka posisinya diganti oleh Dahlan. Mengerti?
3: Siap!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Nah, pasukan Cilik Riwut berhasil terjun dan berkumpul di Desa Sambi, Pangkalan Bun. Setelah bisa membangun jaringan komunikasi, pasukan segera membangun kekuatan perlawanan di pedalaman, di dekat lapangan Sepan Biha, di belakang kampung Buntut Sopan di wilayah Kota Waringin.
4: Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai arahan dari Mayor Cilik Riwut. Kami berharap saudara-saudara bulatkan tekad, angkat senjata kita, bertempur sampai titik darah penghabisan demi seluruh rakyat, terutama di Kalimantan Tengah ini.
5: Benar, saudara-saudara, kita mungkin kalah dalam hal senjata, tapi kita tidak akan kalah, tidak akan menyerah. Bertekad untuk kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
1: Masih kuatnya Belanda di wilayah Kalimantan memberikan kesulitan kepada pemuda pejuang untuk menghadapinya. Karena itu, saat Cilik Riwut bergerilya, dia sudah membuat jaringan pemuda di Kalimantan untuk melawan penjajah.
0: Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk mengusir dan melawan Belanda. Kita akan dikejar, tapi kita juga akan menyerang untuk satu tujuan. Merdeka!
3: Merdeka!
0: Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka!
1: Di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda di Kalimantan Tengah, Belanda di bawah komando Mayor Muller mulai melancarkan agresi militernya dengan mengancam rakyat setempat.
6: Hai, kowe orang pribumi. Macam kowe orang jangan berani-berani melawan kita punya tentara, eh? Kalau kowe orang berani...
1: Tanpa menunggu perintah Mayor Muller, serdadu Belanda menangkap seorang wanita untuk dijadikan sandera dan peringatan kepada rakyat agar tidak melawan mereka.
7: Saya mau diapakan? Jangan! Jangan! Tolong! Tolong!
1: Mayor Muller dan serdadu Belanda membawa wanita itu ke markas mereka dan tidak ada yang mampu melawan mereka.
7: Membawa saya.
6: Siapa suruh kue orang jadi orang pribumi, eh? Kita orang masih berkuasa di tanah ini. Kita orang punya tentara banyak, eh? Kue orang pribumi bisa apa? Ingat, jangan coba-coba melawan. Kue jadi peringatan supaya tidak ada yang berani melawan kita orang.
8: Ih, kasar banget sih. Kasian dong Bunda.
1: Iya nak, itulah penjajah Belanda. Dulu orang sudah biasa mendengar ucapan kasar dari mulut mereka. Karena itu pejuang seperti Cilik Riwut dan kawan-kawan seperjuangannya mati-matian membela rakyat.
9: Dalam menjalani hidup, selalu menjadi buruan musuh. Terpaksa harus hati-hati agar bisa lolos dari pengepungannya. Suasana ujung bayonet musuh inilah yang menyebabkan kami tidak tentu tempat kediaman, tidak tentu pula tempat beristirahat. Terkadang-kadang berlantaikan tanah, berkasurkan rumput basah, berselimutkan embun sejuk, beratapkan langit, berdindingkan kayu-kayu besar, berbantal akar, berlampukan bulan dan bintang, makan minum tidak tentu, berhujan berpanas, berjemur kebasahan. Pendeknya, beragam-ragam pengalaman yang harus kami lalui. Meski demikian, dorongan hasrat yang menyala-nyala hingga ketujuan suci bisa tercapai. Itulah yang agaknya yang menyebabkan semangat dalam jiwa kami tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan.
1: Hari berganti hari, perang sengit pun terjadi. Rakyat Kalimantan Tengah di bawah komando Cilik Riwut, Iskandar dan Dahlan, juga sejumlah pemuda pejuang terpilih lainnya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan penjajah Belanda yang juga tidak mau kalah. Suara tembakan senapan terdengar di udara. Senjata canggih dan tradisional bertempur dalam satu waktu. Siapa yang menang? Nah, satu persatu penjajah runtuh pertahanannya. Senjata itu ternyata tidaklah sehebat desainnya. Nyatanya, alat tempur tradisional sederhanalah yang lebih cepat melumpuhkan para penjajah itu.

0: berani kue orang pribumi melawan?
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertegang number one. Serbu! Serbu! Serbu!
2: Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kue orang tidak lihat ini.
3: Aduh. Tolong. Tolong saya.
4: Mayor, lihat. Ada wanita yang mereka sandra. Bagaimana ini?
1: Ya, ya, saya tahu. Tenang. Tahan. Kita lihat dulu situasi. Iskandar, bagaimana menurutmu?
4: Siap. Menurut saya, kita ajak bicara dulu. Tunggu mereka lengah.
1: Baik. Sekarang saya akan bicarakan dengan mereka. Kalian bersiap.
5: Terus-terus, gimana setelah itu, Bun? Gimana caranya mereka menyelamatkan wanita itu?
6: Ih, kamu penasaran ya? Nah, setelah itu, para pejuang yang dikomando oleh Cilik Riwut pura-pura bernegosiasi dan menunggu mereka lengah. Dan di saat mereka lengah...
1: Ndu, dia narai. Tari aku mendohop ikal tenangi.
3: Yo ya ramun kutena.
0: Hei, bicara apa kue orang?
1: Tidak apa-apa saja. Saya cuma bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja.
0: Alah, oper jome. Kue orang pikir saya bodoh?
1: Baiklah, apa yang kau inginkan?
0: Saya ingin kue orang segera mundur. Kalau tidak...
4: Serbu! Serbu! Mati kau! Ah!

0: Kau tidak apa, Pandu?
1: Iya, tidak apa-apa. Tapi saya takut.
2: Tidak perlu takut. Selama kita bersatu, kita akan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Merdeka!
3: Wah, hebat mereka ya, Bun. Terus-terus gimana setelah itu, Bun?
4: Akhirnya, impian penjajah untuk menguasai tanah air lebih jauh harus dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Juga bersama jasad mereka yang kalah dalam pertempuran di medan perang. Cilik Riwut dan pejuang lainnya yang telah berkorban untuk negeri ini adalah pejuang. Pejuang bangsa. Bangsa Indonesia. Mereka benar-benar pahlawan. Walaupun terluka dan lelah, bahkan ada yang gugur membela tanah air, para pejuang tidak menyesal dan rela berkorban untuk kita, nak. Dan legenda Cilik Riwut sendiri telah turun-temurun diceritakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, anak bunda lapar ya? Sampai lupa. Ya udah, kamu makan terus istirahat ya, nak ya?
3: Iya, Bun. Tapi, Bun, aku jadi menyesal udah mengeluh tadi pas upacara.
4: Udah, itu kan tadi. Sekarang kamu udah tahu kan? Jadi bunda harap kamu juga turut meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berprestasi ya, nak ya.
3: Oke, bunda, terima kasih. Aku kan anak baik.
5: Demikian drama radio berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut, dimainkan oleh Sanggar Angkasa LPP RRI Palangkaraya. Naskah karya Setiar Seno, dengan para pelaku Mutia sebagai Aurel, Natalia Meka sebagai Bunda, Nina sebagai Indu, Seno sebagai Mayor Muller, Roy sebagai Iskandar, Ranap sebagai Dahlan, Sunario sebagai Cilik Riwut, teknik dan montase Hendrik Dadut, narator Supriyani.
6: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
7: Makan apa?
6: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
7: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
6: Ih, kenapa?
7: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
6: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
7: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
6: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
8: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Punah ayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lowari, pemerintah Kota Palangkaraya melakukan evaluasi dan penertiban terhadap sejumlah kafe yang beroperasi di kawasan permukiman. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait keberadaan tempat usaha yang dinilai tidak sesuai dengan keperuntukannya. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menegaskan bahwa rumah tinggal yang difungsikan menjadi kafe atau tempat usaha wajib menyesuaikan perizinan serta peruntukan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Fairit, pemerintah daerah telah menerima sejumlah pengaduan dari warga mengenai aktivitas beberapa kafe yang berada di lingkungan pemukiman, dan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses evaluasi dan juga penertiban oleh instansi terkait. Ia menegaskan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan perizinan sebelum menjalankan kegiatan usaha. Hal ini penting agar aktivitas usaha tidak menimbulkan persoalan hukum maupun gangguan bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghimbau para pemilik usaha untuk mematuhi aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan dengan tertib, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan pemukiman warga. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kulopari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya, di siang hari ini di program informasi kuliner Panginan Sukup Sipan ya. Kali ini kita menuju ke Minang, ada yang namanya rendang ya, warisan rasa dari tanah atau ranah Minang. Kulopari, Indonesia ini dikenal sebagai surga kuliner dunia ya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah ini memiliki cita rasa yang khas yang mencerminkan sejarah, budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. Salah satu kuliner Nusantara yang telah mendunia adalah rendang. Makanan yang khas gitu ya dari Minangkabau, tentu saja Sumatera Barat. Rendang ini bukan sekedar olahan daging yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Di balik kelezatannya, Kulopari tersimpan filosofi yang mendalam ya. Proses memasaknya juga yang membutuhkan waktu berjam-jam ya, menggambarkan kesabaran, ketekunan dan kebersamaan. Daging dimasak perlahan ya bersama santan serta berbagai rempah seperti lengkuas, serai, bawang merah, bawang putih, cabai dan daun kunyit ini hingga menghasilkan warna coklat kehitaman yang khas. Bagi masyarakat Minangkabau, rendang ini sering hadir dalam berbagai acara adat nih Kulopari, seperti pernikahan hingga perayaan penting keluarga. Karena daya tahan yang lama ya, rendang ini juga menjadi bekal perjalanan masyarakat Minang sejak zaman dahulu. Iya, tidak heran jika makanan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah bahkan mancanegara. Keunikan rendang ini terletak pada perpaduan rempah-rempah Nusantara yang menciptakan rasa gurih, pedas dan kaya aroma. Setiap suapan gitu ya menghadirkan pengalaman kuliner yang sulit dilupakan. Rendang ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam Indonesia ini mampu melahirkan kuliner berkelas dunia yang tetap mempertahankan identitas budaya lokalnya. Kulopari, jika berkesempatan mengunjungi Sumatera Barat ya, jangan lewatkan kesempatan mencicipi rendang langsung dari daerah asalnya ya. Sebab di sanalah kita dapat merasakan bagaimana tradisi dan juga rasa perpadu ya menjadi satu warisan budaya yang membanggakan. Itu tadi informasinya, jangan kemana-mana Kulopari, kita akan hadirkan informasi kuliner lainnya ya. Dari Jogja ada apa di sana setelah lagu yang berikut ini. Ada lagu bersama Ryan Band ya, kebetulan kita bahas masalah rendang tadi nih ya. Kebetulan ini ada Ryan Band ya, kita hadirkan lagu bersama Ryan Band dengan judul Minangkabau. Ini dia lagunya spesial.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
2: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Oke, kalau Pak Hari balik lagi Sunetan nih ya, yang pastinya menghadirkan informasi kuliner ya, panggilan cukup simpan di menit ke-30 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat ini ya. Informasi selanjutnya ada gudeg gitu ya, manisnya dari tradisi Jogja ya. Tadi ada rendang dari Minang, kali ini kita ke Jogja ada gudeg ya. Nah, kalau Pak Hari ketika berbicara tentang Yogyakarta, banyak orang langsung teringat ya akan keraton atau Malioboro dan keramahan masyarakatnya ya. Namun kota budaya ini juga memiliki kuliner legendaris yang telah menjadi identitas daerah, yaitu gudeg Kulap Hari. Gudeg ini merupakan makanan yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dalam waktu lama bersama santan dan aneka rempah pilihan. Proses memasaknya dapat berlangsung hingga berjam-jam hingga menghasilkan tekstur yang lembut dengan cita rasa manis yang khas ya. Warna coklat pada gudeg ini berasal dari penggunaan daun jati yang turut memberikan aroma dan juga warna alami pada masakan. Biasanya gudeg ini disajikan bersama nasi putih, ayam kampung, telur, tahu tempe dan juga sambal krecek pedas gitu ya. Perpaduan rasa manis ya, gurih dan juga pedas inilah yang menjadikan gudeg ini begitu istimewa. Ya, makanan ini bukan hanya hidangan sehari-hari, tetapi juga bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Yogyakarta. Konon, gudeg ini telah dikenal sejak masa pembangunan Kerajaan Mataram di kawasan Kota Gede. Banyaknya pohon nangka saat itu membuat masyarakat mengolah buah muda ini menjadi makanan yang praktis dan tahan lama. Dari waktu ke waktu, gudeg ini berkembang menjadi ikon kuliner yang dicintai berbagai kalangan. Menariknya, setiap daerah di Yogyakarta ini memiliki ciri khas gudeg yang berbeda. Ada gudeg basah yang disajikan dengan kuah santan. Ada pula gudeg kering yang lebih awet dan sering dijadikan oleh-oleh. Ya, keberagaman ini yang menunjukkan kreativitas masyarakat dalam mempertahankan tradisi kuliner mereka. Kulap Hari melalui porsi gudeg ya, kita dapat belajar bahwa makanan ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita panjang tentang sejarah, budaya dan identitas suatu daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI. Palangkaraya Radio.
2: Uy, Ma. Unah ya sinde ilah. Ika mah hening radio jikau na.
3: Eh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi. Nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Oke, kalau mari balik lagi Suneta nih ya. Tadi gitu ya, kita udah di Yogyakarta aja dan juga di Minang ya. Sekarang kita menuju ke Sulawesi Selatan. Kalau hari ini adalah informasi terakhir kita dalam rangkaian Panginan Sukup Simpan ya, kuliner Nusantara. Ada Soto Makassar ya dari Sulawesi Selatan. Pulau Pahari, perjalanan kuliner Nusantara kali ini membawa kita ke Sulawesi Selatan ya. Tepatnya di Kota Makassar yang terkenal dengan hidangan yang khas gitu ya, bernama Soto Coto Makassar. Nah, kuliner ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat Pulau Pahari dan dikenal luas di berbagai penjuru Indonesia. Soto Makassar ini yang merupakan sup tradisional yang menggunakan daging sapi dan jeroan yang dimasak dalam kuah kaya rempah, dan keistimewaannya terletak pada penggunaan lebih dari 40 jenis bumbu dan juga rempah yang menghasilkan cita rasa gurih, aroma yang begitu menggugah selera. Kuahnya yang kental berasal dari perpaduan rempah dan juga kacang tanah yang dihaluskan. Pulau Pahari, masyarakat Makassar ini biasanya menikmati soto atau coto Makassar ini bersama ketupat ya, ataupun buras. Makanan berbahan dasar beras yang dibungkus daun pisang. Kombinasi ini menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan juga menyenangkan ya, mengenyangkan Pulau Pahari. Tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, coto ini juga sering disajikan dalam berbagai acara keluarga maupun pertemuan penting. Nah, sejarah mencatat bahwa coto ini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan juga menjadi simbol keramahan masyarakat Sulawesi Selatan. Hidangan ini mencerminkan kekayaan rempah Indonesia yang sejak dahulu menjadi incaran bangsa-bangsa dunia. Setiap mangkok coto ini seakan menceritakan perjalanan panjang perdagangan rempah yang pernah berjaya di Nusantara. Ya, hingga kini banyak rumah makan coto yang tetap mempertahankan resep turun-temurun. Meskipun zaman terus berubah, cita rasa autentik yang diwariskan leluhur ini tetap dijaga agar tidak kehilangan ditelan perkembangan zaman. Pulau Pahari, kuliner seperti Soto Makassar ini mengingatkan kita bahwa Indonesia ini bukan hanya kaya akan budaya ya dan alam, tetapi juga memiliki warisan gastronomi yang luar biasa. Melalui makanan ya, kita dapat mengenal lebih dekat karakter, sejarah dan juga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Nusantara.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Kulo pahari, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya mendorong seluruh sekolah untuk meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik sejak usia dini. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Afra Fiko Ranan, mengatakan sekolah perlu melakukan asesmen secara mendalam terhadap siswa. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik secara lebih tepat. Menurut Fiko, pengenalan potensi siswa sejak dini menjadi langkah awal dalam pembinaan prestasi olahraga. Setelah bakat ditemukan, sekolah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan stimulasi yang sesuai agar kemampuan siswa terus berkembang. Ia menjelaskan pembinaan yang terarah akan membantu peserta didik mencapai prestasi sesuai bidang olahraga yang diminati. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat membentuk karakter disiplin dan kerja sama antar siswa. Terkait sarana prasarana olahraga, Fiko juga mengatakan sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apabila membutuhkan dukungan fasilitas. Menurutnya, beberapa sarana olahraga memerlukan biaya besar sehingga sulit dipenuhi secara mandiri oleh sekolah. Sementara itu, Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmarmadi, menyambut baik dukungan yang diberikan Dinas Pendidikan. Ia juga menilai ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu siswa mengembangkan bakat dan minat, khususnya di bidang olahraga dan seni. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Program Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Talakai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman talakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman talakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda talakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng talakai, juhu talakai, bening talakai, dan lain-lain. Talakai memiliki nama latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan talakai adalah diolah menjadi keripik talakai yang lezat. Keripik talakai ini memanfaatkan daun talakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun talakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik talakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik talakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik talakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: hijaunya. Yum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
6: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
5: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
6: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
5: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
6: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
7: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Ulo Pahri, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Ada Festival Balon Udara nih, Ulo Pahri akan hadir lagi di Purwokerto di 28 Juni mendatang. Ya, Ulo Pahri, Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP kembali akan menghadirkan Festival Balon Udara di lapangan Mansyur gitu ya, Kampus 1 pada Minggu 28 Juni 2026. Ya, festival yang mengusung tema Balon Wonosobo mengudara di Purwokerto ini diproyeksikan menjadi salah satu atraksi budaya dan wisata terbesar di Kabupaten Banyumas. Ketua Panitia Festival Balon Udara UMP, Wildan Aji Saputra mengatakan festival tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan gratis. Penerbangan balon udara akan dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pagi banget gitu ya, kalau pagi. Iya. Antusiasme pengunjung yang terus meningkat menjadi bukti bahwa kegiatan ini mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Banyumas maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menyajikan atraksi balon udara, festival ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM dan sektor pariwisata lokal melalui meningkatnya kunjungan masyarakat ke kawasan sekitar kampus. Nah, Ulo Pahri, itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Perempat Budaya Palangkaraya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tu na. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktif.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pulau Bahari, The Wife, merupakan salah satu pusat kesehatan keluarga dan salon kecantikan, kini membuka outlet atau cabang ke-75 di Kota Cantik Palangkaraya. Opening The Wife di Palangkaraya ini terletak di Jalan Setaji nomor 2 dan 3 pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Dipadati oleh masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak sabar ingin merasakan perawatan kesehatan dan kecantikan, diskon 90% hingga 5 Juli mendatang. Turut hadir dalam kegiatan opening tersebut Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah Maya Iwan Kurniawan. General Manager Operasional The Wife Gabriel Aridoni Markus menyebut meskipun saat ini banyak tempat body massage atau pijat tubuh di Palangkaraya, namun The Wife Palangkaraya menghadirkan sesuatu yang berbeda mulai dari harga Rp79.000. Menurutnya dengan konsep ruang VIP eksklusif dengan pintu tertutup sehingga tidak menggunakan tirai sebagai pembatas di setiap kamar guna memberikan kenyamanan dan privasi maksimal bagi pelanggan atau keluarga. Gabriel Aridoni juga berharap kehadiran The Wife dapat diterima oleh masyarakat di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya karena pelayanan yang diberikan sangatlah profesional dengan para terapis telah bersertifikat serta bahan-bahan yang digunakan telah mendapat jaminan kesehatan oleh BPOM. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Malam hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja untuk malam hari yang masih saja beraktivitas ya, ataupun berrutinitas, jangan lupa makan siang ya, yang pastinya isi kampung tengah nih. Jangan sampai kelewatan ya makan siangnya, nanti mahnya kambuh gitu ya, bagi kulapari yang punya penyakit mah. Semoga jangan sampai kambuh gitu ya. Pokoknya cepet buruan, kalau yang belum sempat makan sempat-sempetin aja ya di siang hari ini. Oke, untuk yang sedang beristirahat kulapari, selamat beristirahat saja untuk Anda. Semoga di hari Sabtu ini ya, hari libur Anda, Anda bisa merestart kembali semua apa yang akan Anda lakukan nantinya. Dan besok di hari Senin ya, besok Minggu setelahnya lagi di hari Senin, dengan merestart kembali gitu ya, tubuh Anda, pikiran Anda, dan beristirahat, tentu saja akan bisa beraktivitas kembali dengan tubuh yang sehat dan bugar, tentu saja pikiran yang jernih ya, kulapi hari dimanapun Anda berada ya. Nah, kali ini akan kami hadirkan nih di ruang dengar Anda kulapi hari program PCR Budaya dengan judul Filosofi Gerantung. Berikut ini untuk Anda.
1: Stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah, ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

Culture Budaya, sebuah acara kali ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, dalam program budaya, berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui kesakralan gerantung gong suku Dayak Kalimantan Tengah. Gerantung dikenal dengan sebutan agung atau ada juga yang menyebutnya gong. Suku Dayak Kalimantan Tengah menjadikan alat musik gerantung sebagai salah satu alat musik yang sakral. Hal ini dikarenakan alat musik ini bisa digunakan oleh masyarakat Dayak yang memeluk agama Hindu Kaharingan pada ritual kematian dan upacara ritual keagamaan lainnya. Gerantung atau agung adalah alat musik tradisional suku Dayak yang diklasifikasikan sebagai salah satu alat musik dalam kelompok idiofon yang terbuat dari bahan campuran jenis logam seperti besi, kuningan, dan perunggu. Alat musik ini mirip dengan alat musik gong pada gamelan Jawa, tetapi perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Bunyi dari alat musik gong pada gamelan Jawa terdengar dengan getaran yang lebih panjang, sedangkan bunyi dari alat musik khas Kalimantan Tengah ini cukup pendek. Selain itu, perbedaan alat musik ini dengan gamelan Jawa tampak pada jumlah dan cara memainkannya. Gerantung lebih merujuk pada instrumen kempul, namun hal ini gerantung lebih mendominasi permainannya untuk hal melodi pada asambel ritual dan merupakan instrumen utama. Gerantung dimainkan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam komunitas masyarakat Dayak, fungsi gerantung juga digunakan sebagai alat pemberi tanda untuk memberitahu masyarakat luas tentang adanya suatu acara atau pesta yang dilaksanakan oleh salah satu keluarga dan dari salah satu kampung ke kampung lain. Pendengar, berikut ini penjelasan salah satu tokoh adat suku Dayak Kalimantan Tengah, Bapak Parada LKDR.

makna garantung atau filosofi garantung bagi suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan, bahwa garantung adalah bagian dari kehidupan masyarakat adat Dayak yang kegunaannya salah satu itu dalam upacara perkawinan sebagai syarat adat. Itu garantung tekuluk pelek, itu adalah bagian dari syarat yang harus dilengkapi oleh mempelai, yang kegunaannya garantung itu nantinya adalah sebagai simbol pelek atau simbol jalan yang harus diikuti oleh anak mereka nanti, khususnya yang perempuan akan menyalurui pelek ibunya. Jadi syarat-syarat perkawinan apabila kawin nanti sama dengan ibunya, cuma nilai nilai barang atau nilai harga itu yang berbeda. Kemudian garantung gong itu juga bisa sebagai sarana untuk ke pemberitahuan. Kalau zaman dulu karena orang Dayak hidup berjauhan, dengan membunyikan gong orang akan tahu bahwa di satu kampung itu ada terjadi sesuatu hal. Ya, ada jenis pemberitahuan apabila orang mati, pukulan gongnya beda dengan pukulan gong apabila gong tersebut telah memanggil orang untuk makan dalam satu pesta. Jadi berbeda pukulannya. Nah, kemudian garantung juga digunakan dalam upacara ritual kematian, yaitu untuk telatai. Nah, telatai, di bawah telatai itu dipasang gong sebagai tempat di jenazah itu dibaringkan, dengan di bawahnya dikasih gong. Nah, kemudian untuk gong yang dipukul, biasanya 5 gong itu gantung payung, istilah memayung. Mayung itu bunyi khusus untuk menunggu pada saat menunggu jenazah itu ada di rumah. Kemudian dalam upacara tiwah, garantung juga sebagai tempat duduk hanteran. Hanteran atau duhung depang telun yang melaksanakan hanteran duduk di atas gong garantung. Kemudian garantung juga sebagai tempat injakan kaki para basir pada pelaksanaan upacara ritual balian, yang diyakini bahwa garantung adalah dalam bahasa sengiangnya tapajakan sengiang duhung tambun turun. Jadi sengiang itu hadir dalam upacara tersebut dengan menginjakkan kakinya di atas gong juga. Nah, kemudian pada saat orang balian patandak dalam upacara tiwah, untuk laki-laki diwajibkan duduk di atas gong. Nah, kemudian untuk perempuan dia tidak boleh duduk di atas gong, tetapi bersandar di dengan gong sambil memegang danang tingang, bukan disumping. Danang tingang hanya dipegang itu pada saat upacara patandak dalam ritual tiwah.

Belitung masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, dibawa oleh para pedagang dari Tanah Jawa. Tepatnya pada saat hubungan dagang antara pedagang dari Kalimantan dan Kerajaan Majapahit. Meski begitu, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa masuknya garantung ke daratan Kalimantan dibawa oleh para pedagang asal Yunan, Tiongkok, India, dan Melayu yang pada masanya memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat suku Dayak. Namun apabila menilik pada mitos dan kepercayaan suku Dayak bahwa garantung ada bersamaan turunnya manusia dari langit dan melihat gambar serta ornamen kapal atau perahu bernama Tingang, yaitu perahu naga suku Dayak zaman dulu, bahwa dalam setiap bentuk gambar perahu tersebut terdapat beberapa benda menggantung berbentuk bundar seperti gong. Ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Dayak dahulu pada saat berimigrasi ke Pulau Kalimantan, mereka membawa serta pula peralatan berharga mereka seperti garantung tersebut. Di kalangan masyarakat suku Dayak, garantung juga dipercaya sebagai salah satu benda adat yang diturunkan dari Lewut Tatau atau sering disebut Surga dan Kahyangan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Hingga kini keyakinan itu masih dipegang oleh masyarakat Dayak yang menganut agama Hindu Kaharingan, agama leluhur suku Dayak.

Kemudian gong juga dipakai pada saat upacara perkawinan, di mana kedua mempelai duduk di satu gong dengan sambil memegang daun sawang, batang sawang, dengan menunjukkan tangannya ke atas langit. Mereka berjanji dengan duduk di atas gerantung, janji dengan Tuhan bahwa mereka telah melaksanakan upacara perkawinan. Hal ini semua diyakini oleh umat Hindu Karingan karena sudah menjadi apa yang harus dilakukan mereka dalam hidup dan kehidupannya, karena hal itu sudah dipesankan dalam kitab suci, kitab penaturan, yaitu kalau untuk perkawinan itu pada pasal 19 perkawinan kemeluh putak bulau dengan tunggul garing dan laut, pertama mereka duduk di atas gerantung. Nah, kemudian pada perkawinannya Endas Pulau Lisantingan, dan kemudian untuk hanteran duduk di atas gelantung yaitu pada Tiwah Suntu Lewu Bukit Batu Nindan Tarung. Hal itu memang sudah menjadi keyakinan umat Hindu Karingan betapa besar fungsi makna filosofi daripada gelantung.

Zaman dahulu pemuda Dayak diharuskan untuk memberikan garantung sebagai salah satu dari mas kawinnya. Namun pada sekarang ini, karena garantung bisa dikatakan sebagai benda yang terbatas, maka mas kawin yang seharusnya adalah garantung digantikan dengan uang atau diuangkan. Jadi tetap saja harus menggunakan garantung, namun dalam bentuk uang. Hal ini akan ditulis pada saat melakukan perjanjian dalam acara lamaran. Karena sangat berharganya garantung di mata masyarakat suku Dayak Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Konon, dulunya garantung juga dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Bagi mereka yang mempunyai banyak garantung, maka ia akan semakin dihormati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kul apa hari? Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini tentunya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan penuh semangat ya. Gak kerasa banget juga ya, jarum jam telah mengantarkan kita pada waktu istirahat siang nih, kulapa hari. Momen yang tepat untuk sejenak melepaskan penat setelah kesibukan oleh berbagai pekerjaan dan aktivitas sejak pagi tadi nih ya. Yang pastinya untuk ibu rumah tangga nih yang sibuk banget di rumah tuh ya, membersihkan ruang tamu dan sebagainya, halaman ataupun kamar tidur dan sebagainya. Jadi istirahat siang ini momen yang tepat nih ya. Nah, bagi kelompok hari juga yang sedang menikmati makan siang bersama keluarga atau rekan kerja atau sahabat, semoga hidangan yang disantap hari ini menambah energi dan juga semangat nih ya untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Sementara bagi kelompok hari yang masih berada di dalam perjalanan nih ya, atau tetap menjalankan tugas gitu ya, sama kayak aku gitu ya yang sedang siaran dan bekerja ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menyempatkan diri beristirahat walaupun hanya beberapa menit saja, seperti itu ya. Nah, istirahat siang ini bukan hanya tentang mengisi perut yang lapar ya, tetapi juga kesempatan untuk menyegarkan pikiran di tengah kesibukan yang seringkali menyita perhatian ya. Dan luangkan waktu sejenak untuk menikmati suasana, mendengarkan musik favorit, atau sekedar menyeruput secangkir teh dan kopi dapat membantu mengembalikan fokus serta produktivitas. Kulapa hari, setiap hari yang kita jalani tentu saja adalah kesempatan untuk terus belajar ya, berkarya dan juga memberikan yang terbaik. Karena ini untuk itu gitu ya, manfaatkan waktu istirahat siang ini sebagai jeda yang berkualitas agar tubuh dan pikiran kembali segar ya, agar tubuh dan pikiran kembali segar, itu dia kuncinya. Jadi luangkan waktu, manfaatkan waktu istirahat Anda ya di siang hari ini sebagai jeda yang berkualitas ya. Jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan bergizi juga ya, memperbanyak minum air putih juga, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu untuk diri sendiri kulapa hari. Oke, kali ini kita hadirkan kembali ya, ada dokumenter ya dengan judul Jejak Sakral Balian Tamehuma ya. Balian Tamehuma Sake Uwe untuk Anda berikut ini.
1: Ela ketun mendero. Ela ketun nyari aru. Jejak pekajelahan rum jeman trajem dunuk rakang dung rakang tiap urun dung urung tiap umat hindu karaningan provinsi Kalimantan Tengah naru ya kaneben kai penyang karui tatasan di petung meski muraja toraja ki umur asing panjang matu sepungut belum naru ya kaneben kepintar karati karui mukung sekolah gantung menasak sekolah raja karui mendukan gatar besapu mendati yang benar panjang mangat umat hindu karingan provinsi Kalimantan Tengah lampang kampang yang huntaru.
2: Di jantung Pulau Borneo, di tanah Kalimantan Tengah, mengalir napas tradisi yang tak pernah padam. Di balik rimba dan kabut pagi, masyarakat Dayak terus menjaga ritual suci yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Balian

0: Rumah bukan sekedar bangunan, ia adalah ruang suci, tempat roh berteduh dan kehidupan baru dimulai. Disinilah Balian, sang perantara dunia, memanggil restu alam agar kedamaian menaungi rumah yang baru dibangun. Basir Sika Esiman merupakan seorang rohaniawan Hindu Kaharingan yang sedang melantunkan doa suci saat upacara ritual dilaksanakan.
1: Balbangin bapanting balik tanda jamantir mamaluhing bungai surat tanda jana labung bula nampak rinjit kapan atau mangku amat sangit wenei jaya yang hiang langit.
2: Nah, untuk proses keberkasi pada leluhur, maka kami memulaikan dengan upacara menabur. Baik Balian tetap sama juga dengan upacara menabur. Jadi khususnya pada leluhur kita disebut sahur perapah, baik berbagai macam suku, motif dan ras mereka, baik itu jatah maupun izin maupun antang, bahkan orang-orang yang gaib melimunan seperti juga para leluhur yang salah satu tokohnya dari Bukit Batu, ya pastilah Pangeran Pencarian Intan, Pangkalima Babintang 9, beliau disebut juga Sri Keriwut yang dulu sebagai disebut juga beliau kerap kali disebut nama panggilan anaknya Bapak Inun. Nah, beliau juga dipanggil dan beberapa roh para leluhur yang lain kita panggil untuk memeriahkan upacara ini. Pada upacara tabuh, kita mempersilahkan mereka untuk menerima para sesajen dan persembahan suci untuk mereka para leluhur dan juga senyang.
0: Ritual Balian adalah bentuk komunikasi sakral dengan alam dan roh leluhur. Sebuah syarat adat sebelum rumah atau humahai ditinggali. Tujuannya agar penghuni selamat, sehat, dan harmonis. Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya, Bapak Walter S. Penyang mengatakan, kegiatan Balian ini merupakan serangkaian agenda dengan selesainya bangunan Balai Induk Kaharingan yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran bersama Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 17 April 2025. Maka dilakukanlah ritual Balian, Tame Huma Sake Uwei. Uniknya, tradisi ritual Sake Uwei ini tidak banyak masyarakat Dayak yang melakukannya, bahkan tidak ada. Terakhir pelaksanaannya di tahun 1980 dan baru di tahun 2025 ini dilaksanakan kembali dengan penuh makna.
3: Balian Sake Uwei yang pernah dilakukan itu ini menurut cerita yang saya tidak pernah hadir ya, tidak pernah tahu itu. Misalnya telah dilakukan oleh umat kita di daerah Rungan. Tumang Melahu itu pernah Balian Sake Uwei yang dilakukan di sana oleh penonton itu sudah lama, dulu. Saya tidak ingat terlalu tahunnya. Lalu yang kedua, pada saat dulu kita membangun rumah taman di Taman Mini. Betang punya Kalimantan Tengah di Taman Mini. Kita juga selesai pembangunan itu dulu, pemerintah daerah bersama-sama meminta kita apa yang menurut tradisi orang Dayak, orang sini terutama yang Kaharingan, bagaimana acaranya. Nah, lalu dulu ada Balian Sake Uwei juga. Sake Uwei itu tahun ya, 80-an lah, 80-an ke atas sedikit ya. Itu dilakukan. Jadi dilakukan karena latar belakangnya itu tadi Balian belum, pada intinya kita ke rumah-rumah besar gitu kan, pasti dilakukan Balian Sake Uwei ya, karena hakikatnya kita ingin bahwa rumah yang kita tempati, tempat yang kita tempati ini dilindungi gitu oleh para leluhur, dilindungi oleh Maha Kuasa, sehingga kita dalam menempati dan menggunakannya terasa nyaman gitu. Uwei ini ada anunya, ada kaitannya dengan intinya dengan ini, dengan menurut tanu kita di Panaturan itu kan ini berasal dari tulang uhat ya kan, mangku amat sangen menjadi sengyang, karena ini penting karena kaitannya dengan itu gitu. Jadi sehingga Uwei ini rotan yang ada ini kan dianukan dengan itu. karena asal muasalnya seperti itu gitu-gitu. Ya harus dengan way. Ada juga di samping way juga dengan pohon-pohon gitu kan, pohon pinang, ya pohon-pohon yang lain bisa saja dilakukan. Itu tergantung dengan ya apa namanya situasi dan kemampuan daripada orang yang akan melaksanakan itu kegiatan rumah besar. Karena kita anggap juga balai kita ini kan dengan dua bangunan kan rumah yang sangat besar, bangunan yang sangat besar yang perlu kita lakukan.

0: Tangan sang balian gemetar lembut saat menyentuh asap kemenyan. Mantra-mantra dilantunkan. Setiap kata adalah jembatan. Setiap tetes darah persembahan adalah doa yang mengudara. Balian bukan pertunjukan. Ia adalah bahasa sakral, penuh makna dan nilai yang hanya bisa dimengerti jika kita hadir dengan hati. Inilah momen ketika dimensi spiritual dan dunia manusia bertemu.
1: Dengan adanya dalam pampalian itu disebut bilan beramu beramu kayun penyang keruhe. Nah, kayun penyang keruhe ini yang di hujani berkat dalam

0: kayu erang tinggang, dua gedung yang sudah dibangun, Sakai Way dan juga Balian Kerunya, Kerunya Sahur. Untuk itu ya, atas pemotongan hewan kurban juga ayam dan babi, babi, darah babi diambil dan darah ayam diambil untuk mengoleskan pada bangunan atau gedung yang sudah disediakan seperti ini, untuk menetralisir hal-hal yang bersifat jahat di dalam suatu bangunan. Jadi itu tujuannya.
1: Tradisi tidak mati, ia menyesuaikan. Ia hidup dalam kenangan warisan cerita nenek moyang. Dan kini, dalam kamera anak-anak muda yang merekam dengan mata kagum, Gio adalah salah satu generasi muda yang saat itu ikut menyaksikan dan terlibat langsung dalam ritual balian ini.
2: Tradisi Myaki Uwe itu sangat unik karena itu baru pertama kali saya lihat, dan setahu saya Myaki Uwe ini dari sumber-sumber yang saya dengar dari para basir-basir itu cuma ada di Kalimantan Tengah. Cara melestarikan tradisi ini dengan menanyakan para basir-basir atau rohaniawan suci, menanyakan dari tokoh-tokoh adat daripada sesepuh-sesepuh adat, dan kita melaksanakan wawancara dan membentuk atau membuat dalam bentuk artikel, penelitian atau jurnal. Jadi secara tidak langsung kita melestarikan dan membuktikan bahwa ini benar-benar ada, apalagi perkembangan era digital seperti sekarang, kita menghadirkannya dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, dan juga menceritakannya kepada generasi penerus, supaya generasi penerus ada rasa cinta kepada budaya dan tradisi lokal yang ada.
1: Balian adalah jati diri. Di tengah derasnya modernitas, suara alam dan leluhur tetap bergema, menuntun generasi muda untuk tidak tercabut dari akarnya. Di tanah ini, rumah bukan sekedar bangunan. Ia adalah jiwa, dan melalui balian, jiwa itu dihidupkan. Di rumah yang baru, bersama harapan lama, masyarakat Dayak berjalan menjaga harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Ketika lampu dinyalakan di rumah atau bangunan baru, bukan hanya terang yang hadir, tapi juga restu, harapan, dan warisan yang tak akan pernah padam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kula Pahari, Bupati Barito Utara Salahuddin meninjau lokasi langsung progres pembangunan jembatan Tumpung Laung Sikan serta kondisi jembatan Petake yang mulai rusak di Kecamatan Montalat pada Jumat kemarin. Peninjauan infrastruktur ini dilakukan di sela rangkaian agenda safari Jumat Pemkab Barito Utara. Saat pengecekan jembatan Tumpung Laung Sikan, Bupati yang didampingi Wakil Bupati Felix Sonedi Yetingang meminta kontraktor mengejar target untuk dapat mengurangi kualitas struktur pondasi. Jembatan ini merupakan salah satu dari 3 proyek strategis daerah untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Sementara itu, saat mendapati kerusakan pada bagian lantai dan railing jembatan Petake yang membahayakan warga, Bupati langsung memberikan instruksi tegas kepada Dinas PUPR. Usai peninjauan, rombongan melaksanakan sholat Jumat berjemaah di Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Tumpung Laung 2. Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa turun langsung ke lapangan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk merespon cepat keluhan warga, sekaligus memaparkan program prioritas Pemkab 2026 di bidang infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba Harian masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkait Festival Cahaya ini ya, digelar di Singapura atau Singapura. Pengunjung bisa gerakan karya seni nih, Lomba Hari. Ya, festival ya, Festival Seni Cahaya tahunan I Like Singapura kembali digelar mulai Jumat kemarin ya sampai Minggu besok. Tuh. Mulai Jumat kemarin sampai Minggu 28. Wow, masih lama nih ya, 2 minggu lagi. Di Marina Bay Singapura. Jadi kalau Fahri yang pengen jalan-jalan nih, boleh banget nih ya, liburan, manfaatkan waktu Anda. Karena sampai tanggal 28 ini ya, jauh, masih lama gitu ya. Festivalnya bisa saksikan langsung ke meriahan gitu ya, Like Singapura. Nah, diselenggarakan Urban Redevelopment Authority atau URA dan dipersembahkan UOP. Acara ini juga menghadirkan berbagai instalasi seni cahaya interaktif ya, seni cahaya interaktif dari seniman lokal dan internasional Gulapa Hari. Nah, melalui karya-karya yang memadukan cahaya, teknologi, suara dan interaksi pengunjung gitu ya, festival ini mengajak masyarakat untuk melihat ruang kota dari perspektif yang berbeda. Tahun ini festival mengusung tema movement ya, atau gerakan. Movement atau gerakan ya. Berbagai instalasi yang dipamerkan tidak hanya dirancang untuk dinikmati secara visual, tapi juga mengundang pengunjung untuk menyentuh, menggerakkan dan menjadi bagian dari karya seni tersebut. Wow, luar biasa. Oke, Direktur Festival Light Singapura 2026 ini sekaligus Direktur Place Management Yura ya, Jason Chen berharap festival ini dapat mengubah cara masyarakat memandang ruang kota ya. Nah, Kulapa Hari, keren banget nih ya. Sebanyak 14 karya seni cahaya dipasang di berbagai titik oleh 17 seniman dan kolektif kreatif dari Asia, Eropa dan juga Australia. Salah satu karya yang menarik perhatian adalah Art Flowers, karya dari seniman Prancis Skyriel Leselin di Raffles Place Park gitu ya. Nah, instalasi berbentuk lengkungan berwarna merah muda dan hijau ini terinspirasi dari Taman Tropis Singapura yang mengajak pengunjung berjalan di bawah struktur yang menyala saat malam hari. Wow, itu tadi sekilas informasinya, luar biasa. Kalau hari boleh banget tuh ya, yang bentar lagi gitu ya, hiburan panjang, kenaikan kelas, boleh tuh ya, pengen jalan-jalan ke Singapura menyaksikan festival ini nih ya, yang pastinya jangan ketinggalan ya. Festival Cahaya. Wow, apa tadi ya nama festivalnya? I Like Singapura ya. Saya suka cahaya di Singapura, seperti itu ya, atau bergerak tadi ya. Oke, kalau hari ini dia lagu yang kami hadirkan, semoga bisa terhibur di siang hari ini.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pulau Pari, pastinya masih setia bersama kami di program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kami ucapkan terima kasih. Dan saatnya saya Suneta Mantikei mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Semoga informasi dan juga lagu-lagu dari yang kami hadirkan bisa membuat Anda terhibur dan informasi yang bisa bermanfaat tentunya ya. Oke, awasnya jangan kemana-mana. Setelah ini ada rekan kami Cecilia menemani aktivitas sore Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Pulau Pari semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
8: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
9: Mengenal ritual unik di Indonesia.
10: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kula Pahari, Ketua Tim Penggerak PKK yang juga Bunda Guru Kabupaten Barito Utara, Maya Sapitri Salahuddin, secara resmi meluncurkan buku antologi puisi berjudul Monolog Plastik Kotaku, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup atau HLH Sedunia tahun 2026. Peluncuran buku yang didukung Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dan Komunitas Penulis Barito Utara tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Barito Utara tahun 2026 di Aula Dinas Lingkungan Hidup. Buku antologi puisi tersebut merupakan kumpulan karya para remaja dan pelajar Barito Utara yang mengangkat tema lingkungan hidup, kepedulian terhadap sampah, serta pentingnya menjaga kelestarian alam melalui pendekatan sastra dan literasi. Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Halo-halo Kulapa Hari, selamat sore. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Badengkoi Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini untuk merequest lagu dangdut, tentunya bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini untuk merequest lagu dangdut tentunya ya. Dangdut apa aja nih Kulapa Hari ya, nanti Cecilia akan putarkan. Jadi bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung tentunya pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Oke, Kulapa Hari, tentunya ada yang bergabung. Waduh, ternyata ada dimatiin ya sama aja Mama Lili ya. Oke, bagi aja Mama Lili bisa menghubungi kita lagi di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Oke, halo selamat sore.
1: Halo selamat sore, selamat sore
0: ini. Badengkoi. Oke, gimana kabarnya nih Haja Mama Lili? Alhamdulillah panas.
1: Panas harinya.
0: Iya, sama. Di sini juga panas.
1: Kalau mampan anonya hatinya ada mampan.
0: Iya, enggak berasa lah Mama Lili lah. Iya. Oke, mau request lagu apa nih Mama Lili?
1: Mutiara Cinta.
0: Oke, dari siapa ini?
1: Mutiara Cinta.
0: Oke, boleh kirim salam nih Mama Lili.
1: Ada yang masuk.
0: Oke.
1: Ada yang masuk kah?
0: Gak ada, belum. Aman Mama Lili.
1: Salamnya semuanya aja. Bangun, bangun, bangun, nurung sebangau. Bangun. Panas harinya lah.
0: Benar, panas.
1: Bangun, bangun, bengkel, bengkel. Rudy, Rudy, bangun, Rudy.
0: Dibangunin semua nih. Mantap.
1: Hujan hari ini, nyaman hujan hari ini panasnya.
0: Kalau hujan nyaman lah, gesen goreng lah Mama Lili.
1: Kalau hujan,
0: bujur. Adem lah.
1: Iya, semuanya jalan.
0: Oke.
1: Yang penyiarnya Kati Purang.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haja Mama Lili yang sudah bergabung pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Oke, selamat sore Badengkoi.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, gimana kabar nih Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah tinggal bisa di telepon nomornya tau.
0: Iya. Ini tabrakan dengan Mama Lili kayaknya tadi ya. Oh iya. Gimana kabar nih Bang? Sehat? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Oke, di sana panas enggak nih cuacanya?
2: Ya panas lumayan lah di sini.
0: Panas lumayan. Di bawah minum es kelapa muda, Mang.
2: Nyam. Es kelapa mudanya enggak ada.
0: Mun kada anu di kopi-kopi es teh. Nah, enak, Bang. Oke, mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Cinta Hampa judulnya.
0: Waduh, Cinta Hampa. Kenapa Cinta Hampa nih?
2: Gak ada berbalas di hampa
0: sebenarnya. Oke, Cinta Hampa dari Deloitte nih.
2: Iya, Deloitte.
0: Atau Titik Sandora. Yang mana nih?
2: Ada Titik Sandora aja
0: nih. Oke, boleh kirim salam nih Bang.
2: Salamnya buat ibu bunda cuma Lili tadi ya. Buatnya Bu Amor, buatnya Mas Karim, buatnya jenis Nokia gitu ya, Bayon dan Mojidennya, buatnya Bapak Meme, buatnya Cecily juga yang ada di kompor sana ya.
0: Bener.
2: Buatnya Panas Ron, buat Ibu Farida, buatnya apa lagi lah. Kayaknya buat semuanya juga lah. Selamat sore semuanya. Alinda, Anda sudah ngantuk ya? Ngantuk kah? sahabat semuanya, sahabat saudara semuanya. Okay. Buat Desiri, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Bang Nanang Banjar. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Bagi kalau Pak Hari bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520 1233. Bagi kalau Pak Hari yang ingin bergabung untuk merequest lagu, tentunya siapkan lagu dangdut terbaik kamu untuk kita putarkan pada sore hari ini. Mumpung lagi panas terik ya, kalau Pak Hari sambil menemani kamu joget tipis-tipis tentunya di rumah ya. Oke, kelapa hari tanpa berlama-lama nih, Cecilia akan putarkan lagu dari lagu requestan Haja Mama Lili dan Bang Nanang Banjar. Nah, ada Mutiara Cinta dari Roma Irama dan ada Cinta Hampa dari Titi Sandora. Selamat mendengarkan.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu?

mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan,

Tahun ini menghadirkan nuansa baru yang lebih global dan penuh energi. Tak hanya menghadirkan musik yang membakar semangat, video klip Dai Dai juga dipenuhi visual stadion megah. Dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

Beberapa hari, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, mendukung komitmen Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam Konker Cup PGRI dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Yakulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi nih kita di Badengkoi pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung untuk merequest lagu dangdut, tentunya bisa menghubungi kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung, tentunya ya Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini, tentunya ya bersama Cecilia, Cecilia akan putarkan lagu-lagu dangdut kesayangan kamu tentunya pada sore hari ini. Jadi bagi Kulapa Hari, yuk bergabung cepetan nih bersama Cecilia tentunya, dan berikan lagu dangdut terbaik kamu ya pada sore hari ini. Dan Kulapa Hari, sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu nih ya tentunya pada sore hari ini dari Mansur S dengan judul Kopi Susu. Selamat mendengarkan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Tapi didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Ya kula pahari 95,1 MHz area perempat suara budaya Nusantara. Tidak terasa ya kula pahari, kita berada di penghujung acara kita pada sore hari ini di Badengkoy tentunya. Bagi kula pahari, terima kasih karena telah berpartisipasi dan juga telah menemani Cecilia di Badengkoy dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa ya kula pahari, sedang sekarang kita berada di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan artinya ini Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kula pahari yang telah bergabung maupun mendengarkan tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Sampai jumpa di Badengkoy selanjutnya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Yewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kelapa Hari, Perum Bulog Cabang Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah menambah gudang penyimpanan beras agar bisa menampung semua stok sehingga penyerapan gabah hasil panen petani tetap bisa dilakukan secara optimal. Faud menjelaskan Bulog memiliki dua gudang sendiri, yakni di Jalan Jenderal Sudirman dan MT Haryono. Dua gudang tersebut hanya bisa menumpang 4.500 ton beras, sedangkan stok beras yang ada saat ini sudah ada 7.200 ton, sehingga perlu menambah gudang penyimpanan. Saat ini Bulog Kota Waringin Timur telah

menyewa 3 gudang yang berlokasi di Jalan Samekto, Remiling, dan Wengga Metropolitan. Dari 3 gudang tersebut, gudang di Wengga Metropolitan memiliki kapasitas paling besar karena diperkirakan bisa menampung sekitar 2.000 ton beras. Demikian Pertama Halo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don't forget to listen to Pro-Empat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang
1: Yakula Paris 95,1 MHz dari Hari Perempat Suara Buddha Nusantara. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang azan sholat maghrib, tentunya pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, bagi kulapa hari umat muslim dimanapun berada.
0: Sekaligus saja.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu, ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya ajabku sangat

0: Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran petang ini dalam kemanuansa senja. Saatnya kita dengarkan selanjutnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Kulapa hari, Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Kalteng dan DPR RI terus mendorong percepatan perlindungan kekayaan intelektual atau KI melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perluasan kerjasama dengan berbagai pihak. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum Lisa Nopiana mengatakan penguatan perlindungan KI memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan agar implementasinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian Pertama Halo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya. Thank you.

Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo-halo Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan Kulapa Hari masih bersama dengan saya Celia, tapi kita berada di Pesona Nusantara Borneo. Nah Kulapa Hari, kalau akhir pekan bingung mau mengajak keluarga kemana, ada nih satu destinasi menarik di Kabupaten Barito Selatan yang mungkin bisa masuk daftar liburan kamu, yaitu Pemandian Banyu Habang. Nah, Pemandian Banyu Habang ini berada di Desa Sanggu. Kawasan wisata ini juga menawarkan nih suasana alam yang asri dengan air pemandian yang menyegarkan. Cocok nih untuk kamu melepas penat setelah menjalani aktivitas yang padat selama satu pekan penuh. Gak perlu jauh-jauh mencari tempat rekreasi, karena di Kalimantan Tengah sendiri banyak nih destinasi menarik yang layak untuk kamu kunjungi bersama keluarga. Dan salah satunya adalah Banyu Habang yang menghadirkan kesegaran alam serta suasana yang nyaman untuk bersantai.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Hai hai, kalau Pak Heri kembali lagi bertentunya bersama Cecilia di Pesona Budaya Borneo. Kalau Pak Heri, salah satu hal yang paling menyenangkan saat berkunjung ke pemandian Banyu Habang yang berada di Barito ini, kalau Pak Heri ya, ternyata adalah suasana yang tenang dan alami. Nah, bagi kalau Pak Heri nih ya, yang membawa anak-anak apalagi bersama keluarga, bisa kamu menikmati waktu dengan berkualitas. Anak-anak juga dapat bermain air dengan riang, sementara orang tua bisa bersantai menikmati suasana sekitar. Dan jangan lupa ya kalau Pak Heri untuk menjaga anak-anak saat bermain air. Kadang kebahagiaan juga tidak harus dicari di tempat mewah ya kalau Pak Heri. Duduk bersama keluarga, menikmati alam dan tertawa bersama justru menjadi momen yang paling berharga. Wisata seperti Banyu Habang mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki banyak potensi wisata alam yang patut kita bangga dan dijaga bersama-sama.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Halo-halo Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari, sebelum kita melanjutkan perjalanan siaran hari ini, semoga informasi tentang pemandian Banyu Habang bisa menjadi inspirasi destinasi wisata untuk akhir pekan atau liburan bersama keluarga. Kulapa Hari, yuk mari manfaatkan waktu luang untuk menikmati keindahan alam di daerah sendiri. Karena seringkali pesona terbaik justru berada tidak jauh dari tempat tinggal kita. Jangan lupa juga nih, saat berkunjung ke tempat wisata, tetap menjaga kebersihan, menghormati lingkungan sekitar, dan ikut melestarikan keindahan alam agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Oke, Kulapa Hari, saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar pesona budaya Borneo pada hari ini. Setelah ini, Kulapa Hari akan mendengarkan lagu-lagu Nusantara yang akan menemani aktivitas Kulapa Hari pada malam hari ini.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kula Pahari, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Taufik Nugraha mengapresiasi keberhasilan Hafiz Wira Anggara, alumni SMP Negeri 1 Muara Tewe generasi 51 tahun 2026 yang lolos sebagai calon siswa SMA Taruna Nusantara angkatan 37 tahun pelajaran 2026-2027 melalui jalur beasiswa penuh. Menurut Taufik, keberhasilan Wira merupakan bukti bahwa pelajar Barito Utara memiliki kualitas dan kemampuan untuk bersaing dengan peserta didik terbaik dari seluruh Indonesia. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pasal Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulupahari informasi perkiraan cuaca akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam juga.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silahkan.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam, kulupahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya berlaku esok hari, Minggu 7 Juni 2026. Dimulai pada pagi, siang hingga petang hari, diperkirakan cuaca akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari diperkirakan cuaca masih berawan di sebagian besar Kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Lalu saat tengah malam dan dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Untuk kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi kulapahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat berakhir pekan. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Ika. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kolapahari kami akan hadirkan Karungut Nusantara berikut ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Ya, Kulabari, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19.38 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi Kulabari yang telah menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikan

Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Gula Pari, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani malam Gula Pari semua. Jadi si hari ini ya, Sabtu tertanggal 6 Juni 2026, selamat bermalam minggu untuk seluruh Gula Pari semua yang sedang menikmati malam minggu malam hari ini. Dan tentunya untuk seluruh Gula Pari semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami ajak Gula Pari semua untuk mengikuti ya drama legenda yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Gula Pari semua dengan judul Cerita Rakyat Dohong dan Tingang. Akan kita persembahkan untuk Gula Pari semua di malam hari ini. Selamat bermalam minggu dan selamat mendengarkan drama legenda yang akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio yang berjudul Dohong dan Tingang. Di Kerajaan Galang terdapat seorang putri yang cantik jelita serta baik hatinya bernama Putri Intan. Namun di istana ada seorang dayang yang iri hati pada Putri Intan dan merencanakan untuk menjatuhkannya.
3: Mengapa rakyat begitu mencintai putri ini? Aku harus menyingkirkannya dari istana ini. Aku memiliki ide. Aku akan sebarkan fitnah. Ya, aku akan bilang bahwa Putri Intan semena-mena pada rakyat dan memeras rakyat. Raja pasti akan percaya padaku.

0: rakyat dan raja kala.
1: Ampun Baginda Raja, perilaku Putri Intan telah merusak nama baik istana. Ia selalu memperlakukan saya dengan semena-mena. Ia bahkan memeras saya. Ia bahkan memeras rakyat.
2: Benarkah itu yang kau katakan? Apa putriku Intan berbuat sedemikian?
1: Iya, Baginda. Demi kehormatan kerajaan, sebaiknya Putri Intan diusir dari istana.
2: Ini tidak bisa dibiarkan. Putriku Intan tidak seharusnya berbuat sedemikian. Dia harus diberi pelajaran.
0: Setelah tersebar fitnah dari Sang Dayang di seluruh penjuru kerajaan, Putri Intan merasa bingung melihat perubahan sikap orang-orang terhadapnya. Ia pun bertanya kepada ibundanya.
3: Bunda, apa salahku? Mengapa mereka semua membenciku?
4: Putriku, mungkin ada hal yang tidak kamu sadari yang membuat mereka kecewa. Cobalah lebih berhati-hati, putriku.
3: Iya, ibunda. Tapi aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Seakan semua berubah tiba-tiba. Aku tak tahu apa salahku.
0: Putri Intan yang masih bingung dan merasa tidak pernah berbuat salah hanya bisa terdiam, membisu. Bahkan dia sampai bertanya kepada Dayang-Dayang. Mereka hanya terdiam, yang membuat hati Intan semakin bingung. Dan tibalah pada suatu hari, Raja Kalang yang masih terhasut dengan fitnah Dayang pun mengusir Putri Intan dengan keras.
2: Dasar anak tak tahu diri, kamu tak pantas jadi putri kerajaan ini. Pergi!
3: Ayah, apakah aku benar-benar salah? Mengapa ayah tidak mendengarkanku?
2: Kamu berbuat seperti itu, wahai Intan. Tidak pantas kamu berada di istana ini. Pergi kau dari istana ini.
3: Baiklah, ayah. Jika ini memang kemauanmu, aku akan pergi dari istana ini.
0: Dengan hati hancur, Putri Intan meninggalkan istana, berlari ke hutan sambil berdoa untuk ketidakadilan yang terjadi kepadanya.
3: Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran. Siapakah yang menyebarkan fitnah ini?
0: Dan setelah berjalan jauh di tengah hutan, malangnya nasib Putri Intan bertemu dengan nenek sihir yang menyeramkan.
5: Kamu siapa, gadis cantik? Kenapa ada di sini?
3: Aku Putri Intan. Aku diusir oleh ayahandaku

0: menjadi burung tingkat.
1: Ampun, Nek. Jangan ubah aku.
0: Aku sudah mengetahui kejadianmu. Kamu difitnah oleh dayang rendahan itu, dan dia menyebarkan berita tidak benar tentang kamu. Tapi aku tetap mencoba sihirku, dan itu berhasil. Wahai Putri Intan, sihir ini akan bisa dibatalkan jika ada pemuda yang bisa membawamu kembali ke istana. Maka sihir ini akan hilang.
2: Sedang di istana, sang dayang berbuat semena-mena semenjak kepergian sang Putri Intan. Dia merasa menang setelah berhasil mengusir Putri Intan dari istana kerajaan.
3: Akhirnya aku bisa menjadi dayang utama dan bisa mengatur semua dayang tanpa harus melihat Putri Intan yang naif itu.
2: Bertahun-tahun telah berlalu, Putri Intan hidup di tengah hutan sebagai seekor burung tinggang. Hingga pada suatu hari, Dohong, seorang pemuda tampan, seorang pemburu, menemukan burung tinggang yang terperangkap dalam perangkapnya di hutan. Dohong membawa burung tinggang itu ke rumahnya dan merawatnya dengan penuh kasih.
4: Wah, burung ini sangat indah. Bulunya halus. Kayaknya ini bagus untuk aku pelihara di rumahku.
2: Kejadian aneh mulai terjadi setiap hari setelah berburu. Dohong kembali ke rumahnya dan menemukan makanan lezat di meja. Ia mulai penasaran. Dohong pun berpura-pura berangkat kerja dan sengaja bersembunyi setelah dirasa aman.
4: Siapa yang memasak makanan ini? Sepertinya sudah 3 hari berturut-turut. Aku harus melidiki semua ini. Siapa orang baik yang membuatkan aku makanan?
2: Dohong kembali ke pondoknya dan tercengang melihat asap keluar dari sangkar burung. Tiba-tiba, seorang gadis cantik muncul.
4: Hai gadis cantik, siapa kamu? Sedang apa kamu di rumahku?
1: Ampun Tuan, aku adalah Putri Intan. Aku diubah menjadi burung tinggang oleh seorang nenek sihir setelah aku diusir dari istana.
4: Mengapa kamu diusir, Putri?
1: Aku difitnah oleh seorang dayang istana. Ia membuat ayahandaku percaya bahwa aku berbuat salah.
4: Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan mengantarkanmu kembali ke istana.
2: Dengan rasa iba dan kasihan, Dohong membawa Putri Intan ke istana dan Dohong menceritakan segala yang terjadi terhadap Putri Intan kepada Baginda Raja Kalang. Dan sesampainya di kerajaan, Dohong disambut oleh Sang Raja Kalang.
5: Wahai pemuda, kenapa kau membawa Putri Intan yang kuusir dari sini, yang tidak memiliki tabiat yang baik?
4: Ampun Baginda, perkenalkan, nama hamba Dohong. Kedatangan hamba ke sini untuk menjelaskan kepada Baginda Raja bahwa Putri Intan tidak bersalah. Ia difitnah oleh seorang dayang istana. Saya telah menemukannya di hutan dalam wujud burung tinggang.
5: Apakah putriku yang dikatakan Dohong ini?
1: Iya Baginda, aku difitnah oleh seorang dayang itu, ayahanda.
5: Ayah telah melakukan kesalahan besar, anakku. Aku lebih percaya kepada kata-kata dayang itu.
1: Tidak apa, ayah. Yang penting adalah kebenaran kini terungkap.
2: Raja Kalang pun menghukum dayang yang memfitnah dan mengembalikan Putri Intan ke istana.
5: Kurang ajar! Berani-beraninya kau dayang tak tahu diri.
3: Iya Baginda, memaafkan hamba. Saya saya iri dan dengki melihat kebaikan Tuan Putri. Makanya saya menyebarkan fitnah ini semua.
5: Akan kuhukum kau dan pergi kau dari istana ini.
2: Dohong dinobatkan sebagai suami Putri Intan dan pewaris tahta.
5: Maafkan ayah anakku. Ayah telah melakukan kesalahan besar. Aku lebih percaya pada kata-kata dayang itu. Kalian berdua pantas untuk bersama. Dohong, kamu adalah pahlawan kerajaan ini. Semoga kalian berdua bahagia selamanya.
1: Terima kasih, Dohong. Aku berjanji kita akan memimpin kerajaan ini dengan bijaksana.
4: Kita akan selalu bersama, Tuan Putri. Selamanya.
2: Cerita rakyat Dohong dan Tingang mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan pentingnya menghindari iri hati, kejujuran, dan kebaikan. Pada akhirnya akan membawa kebenaran, serta menunjukkan bagaimana orang yang jahat akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Demikianlah drama radio persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Dohong dan Tingang. Sekian dan terima kasih.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda na nyai
1: rri.co.id ma yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute
2: yenda itu
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University, bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ya, Gula Pahari pada kesempatan kali ini ya, kita hadirkan informasi menarik ya untuk Gula Pahari semua di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya dari UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah ya, ada terkait pementasan drama Melawen yang hadir untuk mengajak masyarakat mengenal kembali nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Dan sudah ada rekan kami Suneta ya yang sudah ada di sana. Kita mencoba untuk menghubungi rekan kita Suneta yang ada di sana, dan tentunya untuk seluruh Gula Pahari semua ya yang mungkin sedang mendengarkan kita pada kesempatan malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, selamat bermalam minggu juga untuk seluruh Gula Pahari semua di malam hari ini ya. Oke, baik. Dan untuk Gula Pahari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, bisa download RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store ya. Oke, baik. Kita coba menghubungi rekan Suneta yang berada dari UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah ya. Oke, sebentar.

0: kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.
1: Ya, baiklah Pak Hari. Seperti yang sudah disampaikan ya, dari UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah ada pementasan drama Malawen yang hadir untuk mengajak masyarakat mengenal kembali nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan Suneta lewat via line telepon. Langsung saja rekan Suneta, silakan laporan Anda.
2: Terima kasih rekan Roy Lando di Studio Pro 4 RRI Palangkaraya. Pendengar, saat ini saya sedang berada di UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah di Temanggung Tilung Palangkaraya, di mana saat ini sedang berlangsung pementasan drama Malawen. Di mana saat ini juga banyak masyarakat yang berdatangan untuk menyaksikan secara langsung pementasan drama ini sendiri. Dan antusiasme masyarakat juga tampak terlihat ya, karena beberapa menit yang lalu juga terlihat masyarakat juga menyaksikan secara langsung dan memberikan semangat bagi para pemain atau pemeran dari drama Legenda Malawen ini sendiri, yang merupakan sebagian dari mahasiswa. Tentu saja mahasiswa yang menonton adalah beberapa persen di panggung ya, tribun Taman Budaya ini memadati hampir 80% dari mahasiswa Universitas Palangkaraya yang ingin menyaksikan teman mereka sendiri yang tampil di malam hari ini. Dan ini juga merupakan sebuah penampilan pertunjukan sebagai ujian akhir mereka sebagai mahasiswa, di mana mereka akan menampilkan yang terbaik tentunya. Di pementasan drama ini juga diselenggarakan sebagai implementasi nyata dalam memenuhi tugas akhir ya, tugas akhir dari mata kuliah latihan pemeran dan juga manajemen pertunjukan. Dan melalui kegiatan ini, pendengar, mahasiswa dituntut tidak hanya terampil ya dalam mengolah peran di atas panggung, tetapi juga cakap ya dalam mengelola seluruh ekosistem pertunjukan, mulai dari tahap praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Pendengar, pementasan ini tentu saja bimbingan dari arahan dari akademis yang luar biasa tentunya, para dosen pengampu mereka, dan terlihat juga di sini para dosen juga menghadiri menyaksikan secara langsung penampilan dari para mahasiswa ini sendiri. Dan terdengar sebagai masyarakat akademis juga yang berpijak pada kearifan lokal, pementasan ini secara sadar mengangkat legenda Danau Malawen, sebuah cerita rakyat yang berasal dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemilihan legenda ini didasari oleh komitmen untuk merevitalisasi seperti itu ya, dan melestarikan kekayaan tradisi lisan Nusantara dan khususnya Kalimantan Tengah ke dalam bentuk seni pertunjukan modern ini. Melalui pementasan ini diharapkan mahasiswa dapat mengasah kepekaan ya, memperkuat kerjasama tim dan juga manajemen panggung, serta mampu menyuguhkan tontonan yang edukatif sekaligus menghibur. Dan pendengar, lebih dari itu, pertunjukan ini diharapkan dapat menjadi jembatan apresiasi bagi penonton untuk lebih mengenal, mencintai, dan juga menjaga warisan budaya serta legenda daerah di Kalimantan Tengah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Dan saat ini sedang berlangsung juga pementasan seni drama, dan secara khusus masyarakat atau penonton menyaksikannya. Baik, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke Studio Pro 4 RRI Palangkaraya bersama Roy Lando.
1: Ya, baik. Terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan rekan Suneta di Taman Budaya UPT ya. Semoga pementasan drama Melawen ini tidak hanya menjadi tontonan yang menghibur saja ya, tetapi juga menjadi tontonan yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya serta keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Dan Kula Bahari ya, mari kita terus mencintai dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa. Dan tentunya saya Roy Lando pamit sejenak dari ruang dengar Kula Bahari semua. Kita lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Ya, Gula Bahari dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ya. Dan tentunya kami mengajak masyarakat khususnya pasangan usia subur atau PUS untuk memanfaatkan layanan keluarga berencana atau KB gratis yang telah disediakan. Kick off ini akan berlangsung di Kabupaten Katingan dengan program yang bertujuan untuk membantu mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Melalui pelayanan KB, masyarakat dapat merencanakan kehidupan keluarga dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB yang berkualitas. Oleh karena itu, manfaatkan ya kesempatan ini untuk ikut menyukseskan peringatan Harganas dengan menjadi peserta KB melalui layanan yang tersedia secara gratis ya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan lokasi pelayanan, silakan menghubungi penyuluh KB di wilayah masing-masing. Dan informasi ini dari BKKBN ya di malam hari ini. Dan masih dengan tracklist lagu-lagu Nusantara akan terus kita hadirkan untuk menemani malam Kulapari semua malam hari ini.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Boy, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget ini barang, sumpah.
2: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
1: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru
1: lihat? Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Di tengah-tengah perkembangan desa yang mulai modern ini, ada tiga sahabat Gen Z yang biasa dipanggil Rani, Lila, dan Nisa. Saat ini, mereka sedang asyik bersuah foto di kebun sekolah desa tersebut. Tapi siapa sangka, dari kebun kecil itulah muncul ide-ide besar tentang ketahanan pangan masa depan.
1: Eh, lihat deh, hasil tomat kita mulai merah semua tuh. Coba pause dikit guys, buat konten urban farming squad kita.
2: Duran, tiap panen isinya bukan cuma tomat, tapi konten juga ya. Tapi serius, keren sih. Sekolah lain belum tentu punya kebun seproduktif ini.
3: Betul, ini tuh bukan sekedar kebun, tapi proyek ketahanan pangan sekolah. Guru bilang, kalau tiap keluarga punya kebun kecil kayak gini, Indonesia nggak bakal takut krisis pangan.
4: Hehe, kalian nanam tomat buat apa sih? Kan bisa beli di minimarket, gak usah capek-capek gini.
2: Lah Dodo, kalau semua orang mikir kayak kamu, nanti yang jual di minimarket nanam dari mana?
4: Lah ya juga ya, aku kira tomat itu ya tinggal dipesan online aja, nongol di rumah.
1: Nih anak, semua serba instan aja. Dodo, ini penting banget loh, kita harus belajar mandiri pangan. Kalau nanti ada krisis, yang bertahan itu kan produksi kita sendiri.
0: Dodo sambil menggaruk kepala, sementara ketiga temannya tertawa geli. Tapi di balik canda itu, tersimpan semangat besar dari para remaja yang peduli masa depan pangan bangsa.
3: Gimana kalau kita buat lomba antar kelas? Lomba kebun pangan mini, yang paling produktif dapat hadiah pupuk organik dari sponsor lokal.
2: Setuju banget, kita juga bisa ngajarin anak-anak kecil di kampung buat nanam sayur dari botol bekas, hemat dan ramah lingkungan.
1: Wah, keren. Kita buat kontennya juga yuk, biar viral. Nanti, hashtagnya jangan lupa, tagar Gen Z tahan pangan, tagar bumi butuh kita.
4: Kalau gitu, aku bagian makan hasil panennya aja ya. Aku kuat di bagian konsumsi.
5: Dasar Dodo.
0: Dari ide sederhana di kebun sekolah, kini semangat itu menyebar ke seluruh warga desa. Orang tua mulai menanam cabai di halaman, anak-anak membuat hidroponik mini, dan desa kecil itu berubah menjadi contoh nyata ketahanan pangan mandiri.
1: Kita lupa, ketahanan pangan itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tetapi juga generasi muda kayak kita loh.
3: Betul, kalau kita mau makan sehat dan cukup, ya harus mulai dari diri sendiri. Dari sebiji benih kecil, bisa tumbuh masa depan bangsa.
2: Dan dari kebun kecil ini, kita bisa panen harapan besar.
4: Tapi aku masih bingung, kalau tanam instan, bisa tumbuh nggak ya?
0: Bukan sekedar kata, namun aksi nyata dari tangan-tangan muda yang menanam harapan besar pada masa depan bangsa akan tumbuh subur. Karena pangan yang cukup berarti hidup yang kuat. Demikian mini drama dengan judul Panen Harapan Gen Z produksi RRI Palangkaraya dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah, Masrur Adiputra, SSN, dan semua pengisi suara yang dimainkan oleh Septi Krisnatali sebagai Rani, Reva Apriani sebagai Lila, Karen Suci sebagai Nisa, Raihan Ilham sebagai Dodo, dan yang terakhir Indri Florencia sebagai narator, serta teknik dan montase Robi Setiawan Eskom.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
3: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
2: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
3: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
2: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
4: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
4: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
5: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
4: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
5: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
4: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
5: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehe.
6: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ya, gula bahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Budaya Nusantara. Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Selamat pagi, tabe selamat lingguna latai. Salam sahujud kerenda melempang. Adil kata linu, beculamin ke sarga, basengat kajubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Senang sekali saya Suneta Mantika kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda di edisi penyiaran kita hari ini Minggu, 7 Juni 2026. Untuk kelopak hari tentunya, ya, dimanapun berada, bagaimana kabar Anda di pagi minggu ini yang cerah dan penuh semangat tentunya. Ya, semoga hari libur Anda diawali dengan suasana yang menyenangkan, hati yang tenang, serta kesehatan yang selalu menyertai setiap aktivitas kelopak hari. Ya, pagi ini selalu menjadi waktu yang istimewa untuk memulai berbagai rencana, ya, terlebih lagi di hari Minggu saat sebagian besar masyarakat memanfaatkan waktu untuk bersama keluarga, ya, bisa juga untuk berolahraga, berwisata, beribadah, ya, umat Kristiani biasanya beribadah di hari Minggu ataupun sekedar menikmati suasana pagi yang lebih santai dibanding hari-hari lainnya. Tentu saja kelopak hari, udara yang masih segar, suara burung yang bersahutan, dan hangatnya sinar matahari pagi menjadi hadiah sederhana yang patut kita syukuri. Ya, kelopak hari menemani waktu istirahat dan kebersamaan Anda pagi. Ini saya Suneta Mantike, hadir menemani aktivitas kelopak hari hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, ya. Dan selama beberapa jam ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi menarik, inspirasi serta lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas kelopak hari, ya. Bagi yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat di teras rumah, yang tengah berolahraga juga di sekitar lingkungan tempat tinggal, maupun yang sedang dalam perjalanan menuju berbagai destinasi wisata, tetaplah bersama kami tentunya Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kelopak hari di hari Minggu ini juga menjadi momen penting gitu ya, yang tepat sekali untuk mengisi kembali energi yang setelah menjalani kesibukan selama sepekan begitu, ya. Semoga apapun yang aktivitas yang Anda lakukan hari ini dapat memberikan kebahagiaan, mempererat hubungan dengan keluarga, dan menjadi bekal semangat untuk menyambut minggu yang baru. Wow. Terima kasih yang telah memilih kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya sebagai teman setia di pagi hari ini. Mari kita awali dengan hari Minggu pagi ini dengan pikiran positif, ya. Senyum terbaik dan semangat yang membahagiakan. Iya, tentu saja kita akan hadirkan rangkaian informasi menarik pagi ini. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya sesaat lagi. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, hikmah pagi untuk Anda berikut ini. Namun sebelumnya lagu religi atau lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keberadaan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi,
ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri, buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Halo Pak Hari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini, Halo Pak Hari, kami hadirkan informasi untuk Anda, tentu saja informasi terkini, terupdate dan teraktual. Informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda, kabar baik nih ya. Devisa pariwisata Indonesia naik menjadi 68,28 triliun pada awal 2026, Klo Pari. Ya, kinerja sektor pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif ya pada awal 2026. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ini dan juga penerimaan devisa pariwisata hingga perjalanan wisata Nusantara atau Wisnus sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardiana mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia ini masih menjadi destinasi wisata yang kompetitif dan juga diminati pasar internasional di tengah dinamika geopolitik global. Ya, Klo Pari, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan Wisman pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 7,22% dibanding April 2025 yang tercatat sebanyak 1,16 juta kunjungan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan Wisman sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 6,68 juta kunjungan. Capaian ini tumbuh 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,33 juta kunjungan. Klo Pari, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ya, dengan total 552.961 kunjungan selama April 2026. Dan posisi berikutnya ditempati Bandara Soekarno-Hatta. Ya, untuk Klo Pari, peningkatan kunjungan wisatawan turut berdampak pada penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, itu tadi ya informasi untuk Klo Pari tentunya di pagi hari ini. Kembali kami temani dengan sajian lagu daerah Nusantara berikut ini, Herlina Kartika Merantau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Ani, lagi serius banget. Baca apa sih?
3: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
2: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
3: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
2: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
3: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
2: Masuk akal juga ya.
3: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
4: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Lomba Hari Bank Indonesia optimis pelaksanaan program percontohan atau pilot project digitalisasi perlindungan sosial di Kota Palangkaraya dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan sekaligus memperluas pemanfaatan transaksi digital di tengah masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi penerima manfaat bantuan sosial melalui sistem yang lebih efektif, transparan, dan aman. Optimisme

masyarakat penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan secara lebih tepat sasaran, tetapi juga didorong untuk semakin akrab dengan layanan keuangan formal dan transaksi non-tunai. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Audisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

94 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Global Hari balik lagi Seneta nih ya. Satu jam ke depan hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kearifan Lokal hadir menemani aktivitas Global Hari di pagi hari ini tentu saja. Ya, setiap daerah ini di Indonesia memiliki rumah adat dan juga bentuk yang berbeda-beda. Ya, untuk Anda informasi rumah adat Nusantara dan filosofi kehidupan di dalamnya. Namun tahukah Global Hari Anda ya bahwa rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Di balik setiap ukiran, bentuk bangunan dan juga tata ruangnya tersimpan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur Global Hari. Ya, sebagai contoh rumah panjang masyarakat Dayak di Kalimantan ya, dibangun untuk dihuni banyak keluarga dalam satu bangunan besar. Dan konsep ini mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, serta rasa persaudaraan yang kuat. Sementara Kelapa Hari Rumah Gadang di Sumatera Barat nih ya, menggambarkan pentingnya musyawarah dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau nih ya. Di berbagai wilayah Nusantara, rumah adat juga dirancang menyesuaikan kondisi alam setempat. Ada yang dibangun dengan tiang tinggi untuk menghindari banjir, ada pula yang menggunakan bahan-bahan alami yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu telah hidup berdampingan dengan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Kulop hari ketika kearifan lokal ini tercermin ya dalam rumah adat, mengajarkan bahwa sebuah bangunan bukan sekedar tempat berlindung ya, ia juga menjadi simbol identitas, nilai budaya dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Ya, mulai dari melalui rumah adat ya, kita dapat memahami bagaimana leluhur membangun hubungan yang harmonis antara manusia, sesama masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu tadi informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali ya setelah dua buah lagu berikut.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
5: Uy, Ma. Pun hayal sindai lah. Ika mah hining radio jika na.
6: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
5: Kai au. Awe
6: ya tu na tege jadi.
5: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jika.
6: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
5: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
6: Iyo, jikal nai. Ye, manapa mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda na nyai.
5: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
6: Iya enda itu.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Oke, kelopak hari balik lagi Sunetan ya untuk Anda, dan kami sampaikan kembali informasi kearifan lokal. Kali ini kita menuju Maluku, ada Sasi di sana, tradisi menjaga alam untuk masa depan kelopak hari. Ya, Indonesia ini dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satunya kearifan lokal yang patut kita banggakan berasal dari Maluku, yaitu tradisi Sasi. Ya, tradisi Sasi ini merupakan aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi gitu ya secara berlebihan. Ya, dalam praktiknya, kelopak hari, masyarakat adat ini menetapkan waktu tertentu ketika hasil laut atau hasil hutan tidak boleh diambil. Larangan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi ikan, kerang maupun tanaman untuk berkembang biak secara alami. Setelah masa larangan berakhir, masyarakat dapat memanfaatkan hasil alam secara bersama-sama. Dengan cara inilah keseimbangan ekosistem ya tetap terjaga dan sumber daya alam dapat dinikmati hingga generasi berikutnya. Menariknya nih ya, kelopak hari, konsep yang diterapkan dalam tradisi Sasi ini sebenarnya sejalan dengan prinsip konservasi modern yang banyak dibahas saat ini nih ya. Bedanya, masyarakat Maluku ini telah menerapkan jauh sebelum istilah pelestarian lingkungan dikenal luas. Hal ini menunjukkan bahwa leluhur Nusantara memiliki pemahaman yang mendalam gitu ya, yang mendalam tentang pentingnya menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang kita hadapi sekarang, tradisi Sasi ini menjadi pengingat bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika alam dijaga dengan baik, maka alam juga akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia tentunya. Nah, kelopak hari, kearifan lokal ini bukan hanya warisan budaya tetapi juga sumber pengetahuan yang berharga. Dari Maluku, kita belajar bahwa menjaga alam berarti menjaga masa depan. Ya. Kelopak hari, tetap bersama kami, masih ada informasi terakhir nih, kearifan lokal, nanti jangan kemana-mana dulu ya, setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

sukses mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan,

kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia, membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau Pak Hari balik lagi Suneta nih ya, Jan, ini adalah informasi terakhir kita ya dalam rangkaian pesona Kearifan Lokal Nusantara. Ya, kita tadi ke Maluku ya. Tadi dari Maluku dengan tradisi sasi, kali ini ada tradisi lubuk larangan ya. Lubuk larangan ya untuk Anda Kula Pak Hari. Menjaga sungai dengan kesadaran bersama. Tentu saja dari beberapa wilayah yang memiliki sungai. Iya. Kula Pak Hari. Masyarakat ini memiliki cara unik ya untuk menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah tradisi lubuk larangan yang masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tradisi ini juga merupakan kesepakatan gitu ya dari masyarakat untuk melarang siapapun menangkap ikan di bagian tertentu sungai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ya, sekilas mungkin terdengar sederhana ya, namun manfaatnya yang sangat besar. Dengan memberikan waktu bagi ikan yang untuk berkembang biak gitu ya, populasi ikan di sungai ini tetap terjaga ketika masa larangan berakhir gitu ya. Masyarakat dapat memanen ikan bersama-sama dan hasilnya seringkali digunakan untuk kepentingan sosial, membangun fasilitas umum atau kegiatan masyarakat lainnya. Kula Pak Hari, tradisi ini menunjukkan bahwa leluhur Nusantara telah memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka tidak mengambil hasil alam sebanyak-banyaknya untuk keuntungan sesaat ya, melainkan memikirkan kebutuhan generasi yang akan datang. Nilai kebersamaan juga sangat terasa karena seluruh masyarakat ikut menjaga dan mengawasi aturan yang telah disepakati. Ya, Kula Pak Hari, dari aliran sungai yang tenang, kita belajar tentang kesabaran, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nilai-nilai seperti inilah yang membuat kearifan lokal Nusantara tetap relevan sepanjang zaman.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong!
4: John,
5: gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
5: Loh, memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
5: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, uga.

Kulo pari, pemerintah Kota Palangkaraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Gerakan Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Sebagai upaya membangun budaya hidup ramah lingkungan yang dinilai dari unit terkecil seperti keluarga, sekolah, tempat kerja hingga lingkungan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tombak, saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di Pasar Datah Manuah Kota Palangkaraya Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Dalam kesempatan itu, Albert juga menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak boleh dimaknai hanya sebagai agenda tahunan yang bersifat seremonial. Menurutnya, momentum tersebut merupakan panggilan bersama untuk memperkuat kepedulian, meningkatkan kesadaran, serta mendorong tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalal pukul 8 waktu Indonesia Barat.